0: Nama nama lagi ni terus panding kya?
1: Sama jam apa pergi?
0: Anak marga terus pada polensa.
2: Radio Murta, una radio d'aquí feta per...